apa rene kabeh sedulurku rupane padha aku kulite padha aku guyune padha aku halo kagem sing para bini sepuh sing tuwa-tuwa kula nyuwun pangapura kula ngadeg teng dhuwur mriki panjenengan lenggah teng isor berarti kula bocah nom kudu njaluk pangapura karo sing tuwa-tuwa. Ananging nika sedaya kula sadurung nglampahi kula niki nyanyi dados nek pas nyambut damel nggih mesti kula teng dhuwur ananging menawi kula teng ngandhap mesti kula sopan santun mboten kados mekaten. Kanggo sing nom-nom tak suwun aja lali karo aku, aja lali karo lagu-laguku, terus seneng karo aku.